Eso benyam. Ma trade mana o ubenya. Ma hwe sika ni ma ubenya. Ma trade am sesa ubenya. Ma trade fisa ni sa ubenya.